Bagi terus sejak saya bacakan ucapan-ucapan tanya diterima di pagi kami sini. Ini dia. Ya, dari Serbanun K juga menyapa Harmony FM ya. Terima kasih Serbanun. Baik, juga menghantarkan ucapan-ucapan tanya. Ini dia. Ya, Sanehelwa, selamat ulang tahun kelahiran buat anak tercinta, peradian kami yang kami kasihi selalu, anak buah tersayang, sepupu kami yang kami ingati, iaitu Nur Amal Amirah binti Ismail. Ya, sekarang doa kami hadiahkan, semoga diberikan umur yang panjang, dimurahkan rezeki, lagi dirahmati Allah, diberkati kebahagiaan bersama keluarga selalu dinikmati, juga berjaya dalam pelajaran hingga tercapai cita-citamu, menjadi anak yang soleha, dijauhkan dari segala macam penyakit, bala bencana, musibah, dan kelak ya Allah, jadikanlah dia dan semua ahli keluarga kami sebagai penghuni syurgamu, juga sentiasa dalam pelindungan dan rahmat Allah jua. Amin, amin, amin. Ya, ucapan daripada Bapa Ismail Benekula, Mama Nikmah Abdul Latif, semua peradianmu iaitu Siti Nur Isma Akila, Muhammad Amir Mustaqim, Nur Amalina dan Nur Ismahani Naima. Juga daripada petuan-petuanmu, Tua Hajah Fatima, Amit Asar Bandung K, Amit Ainun, Amit Farida, ya semua petuan-petuanmu juga semua sepupu-sepupu dengan keluarga masing-masing. Ini pula Sanehelwa, selamat ulang tahun kelahiran buat mantan DJ Harmony FM. Katanya DJ kesayangan kami, rakan saya Salia binti Alia ya. Alia yang menyambut ulang tahunnya hari ini. Sekalian doa buatnya, kami hadiahkan ya. Semoga dipanjangkan umur, dirahmati Allah selalu, dimurahkan rezeki, lagi diberkati. Juga kebahagiaan bersama keluarga tercinta, selalu dinikmati. Juga berjaya dalam tugas, sihat, tubuh badan. Dijauhkan dari segala macam penyakit, bala bencana. Diterima semua amal ibadahnya, ya Allah. Dan kelak jadikanlah dia dan semua ahli keluarga kami sebagai penghuni syurgamu. Juga sentiasa dalam pelindungan dan rahmat Allah. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Ucapan daripada suami yang selalu mencintai Hanafiah bin Haji Meramid. Ya, semua peradian, ibu ipar, ibu rasmira, sepupu-sepupu, anak-anak buahmu yang menyayangi. Baik, juga ucapan daripada Pengiran Isma, Hajah Rosina, Serbanun Kei, Hajah Herna PS, ya Hajah Biba, Hajah Sarina, Pengiran Hajah Damit, Pengiran Hajah Juita, Pengiran Hajah Teruna, Ainun, Salmiah, Empat Mariam, Hajah Abedin, Hajah Norsi, Haji Timbang, Haji Haris, Hajah Norsi, Haji Abdul Halim, Saiful Izan, Anida, Haji Abu Bakar, Hajah Siti Kedariah, Cik Gurazali, Fatima, Norida, Hajah Rokia, Diana Purple, Haji Sidi, juga daripada Osman, Hajah Hasna, Babu Hajah Mala atau Babu M, Mastuna, Rokia, Rosina, Silangwati, Zuraima, Hasnaim, ya semua teman-teman Harmony, semua teman-teman Harmony Group dan teman-teman Harmony pujaanku dengan keluarga masing-masing. Ini pula Sanehelwa, selamat ulang tahun kelahiran buat suami tercinta, Baba dikasihi, juga peradian tersayang, ipar bira, sepupu, petuan, saudara kami yang kami ingati selalu, iaitu Pengiran Kamaluddin bin Pengiran Haji Wahab yang berada di rancangan Perumahan Negara, Lambat Kanan. Sekalian doa buatnya, kami hadiahkan ya, semoga dipanjangkan umur, lagi dirahmati Allah, dimurahkan rezeki, lagi diberkati, juga bahagia selalu bersama keluarga tercinta, berjaya dalam apa je bidang yang diceburi, sihat tubuh badan, dijauhkan dari segala penyakit, diterima semua amal ibadahnya ya Allah, dan kelak ya Allah jadikanlah dia dan semua ahli keluarga kami sebagai penghuni syurgamu, juga sentiasa dalam pelindungan dan rahmat Allah jua. Amin, amin, amin. Ucapan daripada isteri yang selalu mencintai iaitu Pengiran Siti Umairah, anak-anak, menantu, peradianmu, Pengiran Hajah Rosnah, Pengiran Hajah Rosni, Pengiran Hajah Zaitun dan semua peradian serta ipar-ipar dan juga ya biras-biras. Ucapan juga daripada Pengiran Haji Zaidi, Hajah Namia, Pengiran Haji

Zainal Abidin, Pengiran Hajah Aisyah, Pengiran Muhammad Yasin, Hajah Sarima, juga daripada Pengiran Haji Azhari. Ya, Pengiran Hajah Nur Sa'dah, Pengiran Haji Malik, Pengiran Hajah Marzia, ya, Pengiran Haji Jumat, Pengiran Hajah Juwita, Pengiran Hajah Teruna, ya, Pengiran Hajah Suryani, Sarbanun K. Ainun, dengan keluarga masing-masing. Ya, terima kasih Santi juga menyapa Harmoni FM di pagi ini. Baik, ini pula. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, semoga sihat-sihat selalu katanya dan sentiasa dalam lindungan Allah jua. Juga menyapa Harmon FM Is Yanza 802 yang berada di Kampung Birau. Kita kata mesti masih dikongsikan, jangan terlalu bangga dengan kelebihan yang kita ada kerana hidup ini bukan milik kita selamanya. Apa yang tinggi, apa yang tinggi boleh jatuh, apa yang penuh boleh kosong, dan apa yang kita sayang juga boleh pergi bila-bila masa. Sebab itu belajarlah merendah dan walau setinggi mana kedudukan kita. Wah, cantik kata motivasi dikongsikan. Terima kasih Isyanza 802. Ini lagi ucapan tahniah diterima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat bertugas. Semoga sihat-sihat selalu. Ya, ucapan selamat hari jadi. Sana helwa. Happy birthday ditujukan ya kepada Muhammad Adrian Azim Hidayat dengan iringan doa buatnya. Ya, semoga sentiasa berada di dalam lindungan Allah, dikurniakan kesihatan dan keafiatan yang sempurna lagi berkekalan berjaya dunia akhirat. Dirahmati Allah selalu dengan kegembiraan yang berpanjangan bersama semua kaum keluarga tercinta di dunia hingga ke syurga Allah. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada Babah, Mama dan Adrian Family.

Inilah ucapan tahniah diterima Sanahil, happy birthday yang ke-6 tahun ya. Kakak Nur Inara Sofia, semoga menjadi anak yang soleha dan beriman, taat kepada kedua orang tua. Semoga berjaya cemerlang selalu dalam semua pelajaranmu dan menjadi anak yang pintar dan cerdas. Semoga sentiasa diberikan kesihatan yang baik dan umur yang berkah selalu. Juga sentiasa berada di bawah lindungan Allah SWT jua. Amin, amin, amin. Ucapan ikhlas dari Nini Boy, Jusmi Haji Jahid, Nini Girl Saripah, Angah Boy, Muhammad Hairi, Muhtadi, Angah Girl Syai dan Baby Halif, juga daripada Amit Nadira dan cucu Damia di Mengkubau dan Rimba.

Baiklah, terima kasih juga mentera kata kiriman daripada Cikgu Pinggiran Haji Idris di Tugu Gandong ya. Ini dia, lihat dua kali apabila kita ingin menemui kebenarannya akan tetapi lihatlah sekali saja apabila kita hendak melihat akan keindahannya ya. Keharumannya ya, kerana kebenaran itu ia tidak akan dapat dimusnahkan oleh api dan air, dan ia tidak akan layu dan pupus walaupun kemarau 1000 tahun. Dari itu ingatlah, kerana hidup ini seperti muzik yang perlu kita gubah oleh mata dan perasaan ya, bukan hanya digerakkan oleh rasa-rasa dendam dan rasa-rasa kebencian. Itulah dia. Baik, terima kasih. Katanya fikirkanlah bersama ya. Terima kasih Cikgu Pinggiran Haji Idris di Tugu Gandong. Baiklah, ini lagi ucapan tahniah diterima. Selamat ulang tahun buat cucu yang disayangi selalu, kakak ya, kakak Nur Inara Sofia yang ke-6 tahun, dengan ucapannya semoga menjadi anak yang pintar, membanggakan kedua orang tua, sihat walafiat, panjang umur, dimurahkan rezeki yang berpanjangan, dan juga sentiasa di bawah lindungan Allah jua, amin. Ikhlas ya, ucapan ikhlas daripada Nenek Boy Jusmi, Jusmi Haji Jahid, dan Nenek Girl Sarifah Sabli yang berada di Mangku.

9:12 minit malam. Selamat malam saya ucapkan kepada Auda yang mungkin baru saja mendengarkan Harmoni FM, dan kita sudah pun berada di dalam segmen Variasi Nusantara. Dua lagu sudah berlalu, lagu Kencana daripada Amir UK dan juga lagu Oh Anak dari M. Nasir. Itu dia dua lagu. Kita akan dengarkan lagi banyak lagi lagu-lagu Nusantara malam ni ya. Jangan mana. Ya, dia saya akan membacakan ucapan dikirimkan kepada kita. Ini dia Sana Helwa, selamat ulang tahun. Happy birthday buat Nur Nadia Haji Yusuf yang menyambut hari jadinya 17 Jun. Oh, kemarin. Oh, tidak mengapa. Belated lah ni eh. Nur Nadia Haji Yusuf didoakan semoga dipanjangkan umur, penuh dengan rahmat dan keampunan, lagi diberkati, sentiasa sehat walafiat untuk melakukan segala amal ibadah dan berbahagia di samping keluarga tersayang. Dimurahkan rezeki, lagi halal dan diberkati. Diberikan rezeki seluas-luas langit, tidak pernah putus-putus seperti air zam-zam, rezeki yang diinfakkan ke jalan Allah yang membawa syurga. Amin. Rabbal Amin. Dijauhkan daripada segala macam penyakit, bala dan musibah. Diterima semua amal ibadah mereka dan kelak jadikan dia dan juga keluarganya sebagai penghuni syurga. Amin ya rabbal alamin. Dan juga katanya, semoga segala doa dan hajat dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Taala. Amin ya rabbal alamin. Ini daripada staff UPP Ripas. Seterusnya, Sana Helwa, selamat ulang tahun buat Dayat yang berada di Kilana. Saya doakan semoga panjang umur, sehat tubuh badan, sentiasa diberikan kesihatan dan juga diberikan rezeki yang melimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. And daripada sahabatmu Minol Hadi dan juga geng KKLS. Itu dia, ada geng eh. Ya, dah kita teruskan dengan lagu dalam segmen Variasi Nusantara daripada Fauziah, Seloka Kasih.

Sayembara Bermukun, Purih Brunei 2026. Sempena ulang tahun penubuhan Harmoni FM yang ke-30. Harmoni FM buat julung kalinya menganjurkan Sayembara Bermukun, Purih Brunei 2026. Sebuah pertandingan yang menetgahkan keindahan dan seni budaya Bermukun. Penyertaan dibukakan kepada warga negara dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam yang lahir dari tahun 2016 dan ke bawah. Penyertaan adalah secara berkumpulan, hendaklah tidak melebihi 5 orang ahli. Hantarkan video rakaman Bermukun berdurasi 3 hingga 5 minit. Video hendaklah dirakam khas untuk pertandingan ini dan tidak menggunakan rakaman atau koleksi lama. Tema dan irama mukun adalah bebas untuk peringkat pemilihan. Borang dan syarat-syarat penyertaan boleh diperolehi dengan mengimbas kod QR yang tertera di Instagram Harmoni FM atau TikTok Harmoni 941 FM atau dengan mendapatkan borang penyertaan di kaunter penyambut tetamu Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar. Tarikh akhir penghantaran video penyertaan ialah pada hari Ahad, 21 Jun 2026. Serlahkan bakat mukun auda dalam Sayembara Bermukun Purih Brunei 2026. Santun berpantun, indah berbudaya. Hebat!

Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Harmoni FM. Masih lagi bersama saya Aina dalam segmen Variasi Nusantara. Ya, udah sambil kita mendengarkan lagu-lagu dalam segmen Variasi Nusantara ni, saya akan berkongsi info-info juga yang bermanfaat untuk Auda, insyaAllah. Lakastah Kitar Semula. Kongsi maklumat tentang kepentingan kitar semula melalui sama ada melalui media sosial ataupun aktiviti komuniti. Dan yang penting lagi adalah mendidik anak-anak kita tentang penjagaan alam sekitar sejak kecil. Usaha ini memerlukan gabungan pendidikan, teladan dan amalan yang konsisten. Antara caranya ialah dengan memberi pendidikan awal dengan mengajar kanak-kanak tentang kepentingan kitar semula di rumah dan di sekolah ataupun di mana sahaja kita berada. Kita juga perlu menjadi contoh yang baik dengan mengamalkan kitar semula supaya dapat dicontohi oleh generasi muda. Contohnya, menyediakan kemudahan yang mudah digunakan seperti meletakkan tong kitar semula yang berlabel kertas, plastik, kaca dan logam di rumah serta sekolah. Kalau boleh, kita libatkan mereka dalam aktiviti menarik seperti mengadakan pertandingan mengumpul bahan kitar semula, projek kraft tangan daripada bahan terpakai ataupun program gotong royong. Mengintegrasikan dalam pembelajaran dalam dengan memasukkan topik kitar semula dan kelestarian alam sekitar dalam aktiviti pembelajaran mahupun projek sekolah. Ini adalah usaha yang giat dilaksanakan.

lakas tah kitar semula. Ya, ada dalam zaman serba canggih ini gunakan media dan teknologi seperti kongsi video permainan pendidikan dan kandungan media sosial yang menarik tentang kitar semula. Dengan pendidikan yang berterusan dan peluang untuk mempraktikannya setiap hari, generasi muda akan lebih membentuk tabiat kitar semula dan menjadi individu yang bertanggungjawab terhadap alam sekitar. Apabila lebih ramai rakyat peka tentang mengitar semula, negara dapat mengurangkan jumlah sampah di tapak pelupusan. Secara tidak langsung, ini dapat menjimatkan sumber semula jadi dan tenaga serta mengurangkan pencemaran alam sekitar yang akan menjadikan persekitaran lebih bersih dan juga sehat. Jadi setiap individu mempunyai peranan penting dalam menjaga

akan kita semula dengan mengamalkan tabiat yang bertanggungjawab, kita sebenarnya dapat membantu menjaga alam sekitar dan menyumbang kepada pembangunan negara yang mampan.

dekat-dekat rumah. Baru nak berjinak-jinak, mak bapaknya pula dah pindah. Hatiku berkenan pula dengan Siti Jah sekampung. Lambat sangat masuk meminang, dengan orang lain Siti Jah nikah. Melepaslah sudah, tak ada jodoh, carilah yang lain.

Keluarga ku pula tak suka, katanya masak-memasak dia tak tahu. Jatuh cinta pula dengan si Hawa, sama tempat kerja. Pinangan ku tak diterima, kononnya mereka tu orang berada. Melepaslah juga. Hei tuan, nak kahwin pun bagi grade juga. Entah.

Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Harmonia FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda. Ya, dan insyaAllah pada pukul 10 malam nanti kita akan beri laluan kepada berita yang akan disiarkan secara langsung dari studio Jubilee 1.